0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Makan bubur sumsum pakai kuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini 31 Juli 2026, akhir bulan Juli. Cie-cie, sumringah banget nih ya. Karena momennya pas banget sahabat suara. Satu, akhir bulan ya. Dan akhir bulannya itu adalah bertepatan dengan weekend. Jadi kamu kayaknya happy banget karena weekend ini alhamdulillah dompet terisi penuh ya. Dan yang kedua, happy-nya adalah dompet terisi penuh karena udah gajian. Cie, enak banget ya. Yang kayaknya hari ini mau makan enak-enak ya. Kalau kemarin-kemarin makan enaknya instan-instan. Kalau hari ini enaknya beneran ada, real enaknya sahabat suara ya. Oke, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku akan ngembul ya, bersiaran sampai dengan jam 9 pagi di Suara Sero. Dan kamu dengarnya selain bisa lewat frekuensi radio konvensional ya di 950 FM, boleh juga live streaming dong di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara dimanapun dan juga kapanpun ya. Dan kamu yang lagi dengerin di jalan ini, seperti biasa gak akan bosen-bosennya buat aku ingetin selalu hati-hati di perjalanan ya. Woles-woles aja berkendaranya ya. Walaupun emang teman-teman yang bekerja di pemerintahan, ASN, PNS, kayaknya hari ini pada walk from home ya, atau walk from anywhere juga gitu kan ya. Jadi jalanan rada-rada lengang nih. Ini terbukti dengan tadi sahabat suara. Ya, jadi ceritanya dari kemarin-kemarin aku tuh udah ngomong sama operator aku, Bang Nanci, "Bang, coba Bang kita beli cakwe." Jadi kebetulan di atas ini sahabat suara, deket sini, itu ada jualan baru. Bukan jualan baru sih, maksudnya ada baru jualan, dan dia tuh jualan cakwe. Nah, kita tuh penasaran sahabat suara, gimana sih rasanya, walaupun ya cakwe ya. Cuma kepo aja gitu, pengen nyobain. Cuma momennya adalah ketika Bang Nanci mau beli, itu belum, dia belum buka. Karena Bang Nanci ke radio kan pagi banget ya sahabat suara, jam-jam 5-an gitu kan. Nah, kalau aku, momennya adalah ketika lewat nih di atas, itu di jalan atas ya sahabat suara, itu momennya rame banget. Mohon maaf ya, berjibaku dengan pengendara motor yang ngantri anak sekolah, dengan mobil-mobil ya. Muternya juga rempong gitu. Nah, kebetulan tadi nih, tadi pas lewat, nah, jalanan sepi nih ya. Lumayan lah, maksudnya lengang sahabat suara. Baru bisa kebeli kayak gitu ya. Jadi silakan aja mau mikir sarapan apa pagi hari ini ya. Yang mau olahraga juga silakan juga sahabat suara. Dan yang sepertinya hari ini mumet karena kayaknya bakal padat, ya gak apa-apa, selesain semua kerjaan biar weekendnya besok aman tentram ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Aku mau langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu yang udah aku persiapkan, yang insya Allah bikin mood kamu lebih oke di Jumat pagi ini ya. Dan juga bisa bikin nyanyi-nyanyi di jalan ya. Atau seenggak-enggaknya minimal bisa bikin kepala agak-agak goyang-goyang gitu, karena menikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan.

0: Oke. Karena tadi cuma klip-klipnya doang ya, bentaran doang. Tenang. Kamu bisa nikmati secara full langsung. Ini dia ada Soul Vibe lebih dari sekedar ini. Ikuti dengan Aryo Ridwan dan juga Arman Maulana. Barusan nih sahabat suara, ini full aku puterin ya dengan Hanya Engkau Yang Bisa. Let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: jalannya.
1: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai siaran dengan dibuka 3 lagu. Ada yang pertama Soul Vibe, lebih dari sekedar ini. Kemudian yang kedua ada ikuti dengan Are You Really The One. Dan barusan kamu dengerin ada Arman Maulana dengan Hanya Engkau Yang Bisa. Anyway, aku mau nyapa dulu nih, lagi live TikTok di akun pribadi Sahabat Suara. Mau nyapa selamat pagi buat Dr. Vincent Guantoro ya. Thank you ya Dr. Vincent Guantoro. Ternyata katanya pernah kuliah di Palembang dan sekarang udah di Jakarta. Udah ngobrol-ngobrol soal kesehatan ya, Dr. Vincent Guantoro ya. Iya. Thank you ya, Dr. Vincent udah sharing ya. Tapi jujur awalnya aku pikir Dr. Vincent Beauty Clinic. Sumpah gak bohong. Astagfirullahaladzim. Pas aku liatin ternyata beda ya, Dr. Vincent Guantoro. Udah sering-sering soal kesehatan lah sahabat suara ya. Tadi ada Juna juga, terus ada siapa lagi tadi ya. Ya makasih ya udah pada nongol di TikTok, ada Heiho, tadi udah like-like juga gitu kan ya. Oke. Nah, sahabat suara, anyway, apa plan kamu weekend nanti? Apakah kamu pengen nongkrong atau pengen tidur doang? Atau lebih milih pengen full olahraga misalnya? Karena Senin sampai Jumat kamu banyakan kerja doang gitu kan. Pengennya ada lebih seger aja, lebih sehat lagi gitu kan ya. Atau kamu memilih untuk nonton film yang sekarang baru aja tayang nih sahabat suara ya. Yaitu adalah Spider-Man Brand New Day ya. Jadi Spider-Man Brand New Day ini sahabat suara, hari apa ya? Aku lupa, hari Kamis, Rabu apa Kamis ya? Baru, pokoknya baru deh sahabat suara, benar-benar baru tayang banget. Dan you know what, yang bikin bete adalah leak-leaknya atau bocoran-bocorannya sudah nongol di TikTok. Astagfirullah. Beneran demi apapun, mulai dari credit scene-nya ya. Mulai dari ada adegan MG sama Peter Parker ya. Ada adegan si temennya, siapa sih namanya temennya itu, lupa. Ned ya, sama Peter Parker juga. Ada Spider-Man ngadepin musuh-musuhnya. Kan bete ya, mohon maaf nih belum nonton. Udah nongol aja nih bocoran orang-orang ngerekam di TikTok, jangan ya sahabat suara ya, padahal udah jelas loh kan kalau kamu merekam dalam bioskop tuh ada peraturannya, nggak boleh ya gitu. Jadi please banget janganlah, kasihan namanya belum nonton sahabat suara ya. Nah aku tuh sebenarnya pengen nonton, cuma dari malahan aku pengen nonton tuh dari film Ip Man kemarin, cuma nggak jadi karena kenapa? Tidak ada temennya. Ini sedih banget ya kayaknya, nggak sih, cuma saya kayak males aja nonton sendiri gitu ya. Apalagi kayak film Spider-Man Brand New Day ini kan seru ya. Gak mau serunya itu cuma sendiri. Jadi pengennya rame-rame aja gitu sahabat suara ya. Nah jadi kalau aku baca beritanya, ternyata untuk Spider-Man Brand New Day ini, ini katanya ya kalau aku baca di kompas.com, itu menjadi atau disebut-sebut sebagai film terbaik Spider-Man ya setelah 22 tahun, begitu ceritanya sahabat suara ya. Dan memang ya untuk Spider-Man Brand New Day ini kan penampilan solonya si Tom Holland ya, jadi Peter Parker. Dan saking ekspektasi buat penonton-penonton ini tinggi banget ya, kayak gitu. Ternyata untuk awal-awal ini secara kritis ya, ini film Spider-Man Brand New Day dapat skor 91% dari 191% ulasan di Rotten Tomatoes ya. Rotten Tomatoes ini salah satu apa sih namanya? Kayak kritikus-kritikus film yang memang salah satu yang kredibel juga lah begitu sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi banyak yang memuji juga dari film Spider-Man Brand New Day kayak gitu ya. Jadi penasaran juga sih kayak gimana ya. Tapi emang ini kan pasca kejadian No Way Home ya kalau enggak salah ya. Pokoknya setelah sekian tahun si MG sama temennya udah hilang ingetan segala macam. Nah ini babak barunya si Peter Parker ya, kira-kira seperti itu sahabat suara ya. Tuh, jadi gimana? Ada rencana mau nonton Spider-Man Brand New Day sama siapa ya? Kalau sekiranya kamu gak ada teman, bolehlah ajak aku sahabat suara. Gitu, pengen nonton juga. Tapi gini, serba salah sih ya, kalau mau ngajak. Aku tuh pengennya ngajak yang paham juga gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya kita nonton itu jangan banyak nanyo. Bete gak sih? Maksudnya kayak kalau kita nonton terlalu banyak tanya tuh, apa kita nih Google, mohon maaf ditanya terus gitu kan. Tapi kalau cuma beberapa kali it's okay. Cuma kadang kesel aja, ini siapa? Ini siapa? Itu siapa? Itu siapa? Nah, itu males banget sih jujur ya Sobat Suara. Pengennya sih nonton tuh yang menikmati terus ujung-ujungnya nanti diskusi gitu. Nah, itu sih menurut aku seru sih ya Sobat Suara. Tapi ya it's okay lah. Silakan nonton aja Sobat Suara karena menjadi salah satu film yang juga sekali lagi dapat respon yang positif dari luar sana. Untuk awal-awal pun juga mendapatkan penghasilan luar biasa ya. Dan ekspektasi sekali lagi, ekspektasi pecinta Marvel ini benar-benar tinggi banget. Apalagi ini kan setelah Spider-Man ini kan nanti akan ada Avengers Doomsday juga gitu loh. Jadi kayak benar-benar, waduh ini benar-benar gimana nih. H2C banget ya, harap cemas banget ya. Kira-kira bakal kayak gimana gitu Sobat Suara ya. Cuma tolong, please, tolong banget nih satu lagi nih. Abis nonton Spider-Man ya, jangan halu. Ini dulu jokes-nya inget banget nih Sobat Suara. Ih, aku pengen jadi Spider-Man. Maksudnya kayak gimana tuh? Aku pengen tangan aku digigit sama laba-laba. Yang ada bukan jadi Spider-Man, nanti jadi sakit, bawa ke rumah sakit tuh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
3: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang harusnya pagi-pagi udah semangat ya, udah moodnya bagus, tiba-tiba harus ngedrop gara-gara kepikiran hal yang satu ini. Siapa tahu kamu kepikirannya adalah, kok penghasilan aku segitu-gitu doang gitu ya. Atau sepertinya kamu kepikiran pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama, dan ini yang sedang kamu cari ya. Nah, ini pas banget nih sahabat suara, ada sebuah kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Ini aku kasih informasinya ya. Jadi ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Dan program ini benar-benar fleksibel banget ya, keren banget pastinya, dan bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar bisa tetap punya pegangan ya, atau seenggak-enggaknya tetap punya budget buat nongkrong sama teman-teman kamu. Dan yang pastinya tenang aja, untuk proses daftarnya ini benar-benar nggak ribet sama sekali. Caranya adalah dengan cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Sekali lagi, link tr.ee ya, /recruitment-salesforce-a1. Sekali lagi, link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Isi form pendaftarannya, lengkapi datanya, udah selesai. Pokoknya jangan tunggu nanti-nanti, abis kamu dapat informasi ini langsung di urusin aja sahabat suara ya. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya pendapatan lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Akan Ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan aku masih live TikTok. Enggak, tadi dimatiin tapi ini nyalain lagi live-nya. Iya, tadi soalnya ada yang harus dikerjakan dulu ya. Silakan deh, boleh kalau mau nongol di TikTok aku pribadi tapi ya sahabat suara ya. Anyway, kemarin sahabat suara tahu gak sih kalau tanggal 30 Juli 2026 itu adalah hari sahabat sedunia atau hari persahabatan internasional yang memang diperingati setiap tanggal 30 Juli ya, kayak gitu. Dan kok ada bisa nih hari persahabatan internasional ya. Jadi memang peringatan ini momentum untuk mengingat kembali pentingnya persahabatan dalam membangun sebuah hubungan yang harmonis, baik itu antar individu, komunitas, budaya ataupun negara ya. Ini aku baca di kompas.com. Tapi benar sih, karena persahabatan itu bukan cuma individu doang, tapi skalanya udah banyak sahabat suara. Antar instansi ya kan, antar komunitas tadi, budaya, negara juga ya. Dan hari sahabat sedunia atau persahabatan internasional ini memang nggak hanya dirayakan dengan memberikan ucapan atau hadiah kepada teman terdekat ya, tapi juga peringatan ini membawa pesan soal pentingnya toleransi, solidaritas, saling memahami, dan kepedulian ke sesama gitu ya. Jadi ini pun sudah ada hari resminya sahabat suara ya. Jadi munculnya adalah awalnya ya itu muncul dari gerakan sosial di Paraguay tahun 1958 kayak gitu. Jadi dokter asal Paraguay Ramon Artemio Bracho yaitu memperkenalkan gagasan perayaan persahabatan lewat organisasi namanya World Friendship Crusade ya, gitu, atau Crusade gitu ya. Dan gerakan ini tujuannya adalah mendorong terciptanya perdamaian dan saling pengertian di antar manusia tanpa bedain kewarganegaraan, agama, suku ataupun latar belakang sosial. Setuju. Persahabatan mah enggak ada urusan tuh sama latar belakang ya. Mau dia nganar, aneh-aneh, stres. Mau dia gimana ya, mau agama apapun, ras apapun, sama aja gitu ya. Dan akhirnya gagasan ini mendapatkan perhatian masyarakat di sejumlah negara. Dan akhirnya PBB secara resmi menetapkan 30 Juli sebagai hari persahabatan internasional di 2011. Nah, ayo. Coba kamu udah kasih spesial apa nih buat sahabat kamu? Karena memang nih sahabat suara gak dipungkiri, kadang-kadang ini maaf-maaf nih ya, ada loh orang-orang yang dia gak bisa cerita sama orang tuanya, sama keluarganya, tapi sama sahabatnya lancar tuh mulutnya tuh ya. Atau yang memang sehari-hari tuh ada loh yang sahabat udah kayak keluarga sendiri ya, sampai mak-bak kita tahu gitu kan ya. Sampai kayaknya kalau dia ke rumah tuh kayak rumah sendiri, mohon maaf ya. Kalau kemarin sih aku kebetulan nongkrongnya sama dia, teman dekat juga lah, sahabat-sahabat, bukan sih ya, jatuhnya sahabat juga sih ya. Kayak gitu, kita ngopi bareng, makan ayam apa geprek bareng ya, dengerin saling cerita gitu kan sahabat suara ya, kayak gitu. Dan memang gak dipungkiri juga, kayaknya ini walaupun memang ada yang bilang circle kita makin mengecil, tapi selalu akan ada 1-2 orang yang memang ya dekat banget ya tadi, sahabat. Karena menurut aku sahabat tuh levelnya udah di atas temen lah kayak gitu sahabat suara ya. Ya gimana kira-kira? Ya, karena emang banyak keseruan yang udah kita lakukan sama sahabat kita. Kadang-kadang sering berantem juga ya gak sih? Atau gini, belum bisa dibilang sahabat kalau dia itu belum menjadi, namanya belum dipakai untuk alasan kamu. Ya gak sih? Ada yang kayak gini, nama aku sering sahabat suara dipakai sama anak-anak radio dulu. Ya, apalagi sama dulu ada Wilman namanya ya. Wilman tuh sering banget menjual nama aku ke maknya, bapaknya sahabat suara ya. Alasannya iya mau ikut bangokan ini. Yang lain juga sama tuh jual nama aku semua ya. Dian juga sama jual nama aku. Astaga, matu lagi tuh. Menurut aku belum bisa dibilang sahabat kalau enggak ngatain atau enggak pakai bahasa-bahasa apa istilahnya, misalnya kayak kan kalau dibilang sahabat dasar lu nyet gimana sih nyet gitu kan. Nah, saking benar-benar sohibnya gitu loh sahabat suara ya, dan masih banyak lagi ya. Ya tapi walaupun emang ada hari persahabatan internasional, tapi menurut aku ya everyday sih ya, enggak sih setiap hari enggak sih sama sahabat ya. Karena kadang-kadang ada aja ketika lagi kita bengong, sahabat kita ngajak ngatong hibur kita, di saat kita gak ada duit, sahabat kita paham. Ya, cuma maksud aku kayak gini, jangan dimanfaatin ya. Ini enggak, sahabat udah ada buat kamu, kamunya manfaatin. Atau gini, satu lagi yang bikin kesel ya, bikin bete. Giliran sedih, masalah percintaan, galau, segala macam jadi sahabat. Giliran udah happy, lupa sama sahabat tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Suara. Di 101,4 FM.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isu Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya ada rencana mau belanja mumpung akhir bulan, menuju awal bulan dan udah gajian ya, jadi pengen menuhin beberapa hal yang kayaknya udah habis, entah di kantor, entah di rumah, atau pribadi kebutuhannya ya. Nah ini pas banget, aku sarankan belanjanya di Alfamidia aja, karena seperti biasa kalau udah masuk Jumat, ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidia. Nah kira-kira, untuk promo JSM minggu ini ada produk apa aja, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama, ini ada Sensodyne PG RNP Extra Fresh Repair and Protect 100 gram dari Rp51.300, jadi Rp39.300. Kemudian juga ada untuk Garnier ya, FWBC Serum Vitamin C 100 ml dari Rp45.900, jadi Rp37.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini, Adem Sari Cingu Kaleng 320 ml, botol 350 ml, itu dari Rp10.400, jadi Rp7.500. Kemudian juga ada untuk Hilo School Choco Box 250 gram dari Rp47.900, jadi Rp41.900. Kemudian juga ada Kopi Kenangan Avocado Tancino Black Aran botol 220 ml dari Rp10.200, jadi Rp8.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu untuk lebih jelas produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti kamu buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin Aku Akan Ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan anyway sahabat Suara, aku kemarin sempat lihat sebuah postingan dan aku save postingannya, dan ini kayaknya seru banget sih ya. Kita tahu era semakin berubah ya, zaman semakin berubah, dan juga sesuatu yang dulunya saklek sekarang udah gak lagi sahabat Suara ya. Salah satunya adalah soal relationship nih ya. Jadi semakin kesini semakin banyak istilah-istilah relationship yang ada di muka bumi ini ya. Salah satunya adalah ini yang aku dapetin. Jadi ada istilah yang lagi rame di ala-ala Gen Z terutama, tapi kayaknya bukan Gen Z doang ya. Bisa jadi milenial pun kayaknya suka nih yang beginian ya. Jadi namanya adalah relationship dengan tematiknya adalah ever dating. Nah, kira-kira kayak gimana nih sahabat Suara ya? Jadi kalau aku baca dari pobella.com, kalau istilah ever dating ini adalah merujuk ke tren kencan hemat yang lebih menekankan di quality ya, atau kualitas waktu bersama bukan dengan budget berlebih ya. Dan kelebihan ever dating itu bisa mengurangi risiko salah paham, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan juga hubungan minim stres atau tekanan. Karena tadi ya, nggak terlalu overthinking jauh gitu ya sahabat Suara. Jadi kayak masak makanan favorit di rumah, nonton film di rumah, jalan santai di taman, itu bisa jadi ide ever dating yang lebih menyenangkan ya. Ini yang lagi rame-ramenya sekarang nih sahabat Suara kayak gitu. Jadi pokoknya ever dating ini bisa dianggap sebagai apa ya, pacaran hemat lah kayak gitu ya. Dan alih-alih buat nyembunyiin atau besar-besarkan kondisi keuangan kita, jadi kalau di ever dating ini kayak lebih terbuka aja gitu soal anggaran dan prioritas sejak awal ya. Mohon maaf, kita tahu sekarang kayaknya nih ya, kalau pergi sama doi ya, nonton aja nih ya, kan weekend pasti ya, karena kan Senin sampai Jumat kan kerja ya, itu sih kayak setengah juta gak sih? Iya gak sih? Setengah juta, mohon maaf kayaknya nih kalau dipikir-pikir budgetnya ya. Karena kan misalnya nonton nih, bisa nonton kan makan ya gak sih? Masa anak orang gak kasih makan, nanti dia pingsan. Malu hey, kalau misalnya pas kamu sama doi kamu nih ya, gak makan, terus kamu antar dia balik, terus pas di rumah doi kamu makan, ditanya mamanya, ngapa gak makan apa di luar? Janganlah, jangan sahabat Suara ya. Ya walaupun mungkin gak makan, seenggaknya kamu udah menawarkan gitu ya. Nah abis itu makan, nah abis itu kan biasanya suka pengen quality time lagi kan. Ya biasanya ngopi gitu kan. Nah itu kayaknya udah setengah juta ya. Setengah juta kayaknya mending bawa motor ke bengkel gak sih ya. Lebih keruan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya sahabat Suara yang pengen ever dating, kayaknya ini lebih oke ya. Sekali lagi, konsep ngedate-nya itu sederhana, santai, dan ramah di kantong itu ya. Jadi benar-benar menekankan sekali lagi, bukan budget yang dikeluarkan, tapi quality bersama gitu ya. Itu yang sebenarnya, ditekankan di ever dating ini ya. Jadi kayak contoh misal jogging bareng di Kamang Iwa ya, itu juga bisa. Atau ngopi pakai promo, nah itu ever dating juga ya. Seru ya kalau pacaran gak malu pakai promo. Iya kan, malah lebih bagus kan. Karena tadi ini kayak ever dating juga gitu kan. Atau misal nih ya, duduk di taman doang sekedar beli jajanan pinggiran, it's okay juga tuh, ya kan? Itu juga okay sih. Atau misalnya beli bahan-bahan, terus masak bareng juga boleh. Nah ini kayaknya semakin banyak ya, apalagi ditambah, mohon maaf nih, kita tahu era now, harga-harga pada mahal, udah gak ngotak lagi gitu kan, pada naik semua, pada ada biaya semua ya. Jadi kayaknya effort dating ini benar-benar bukan sangat dibutuhkan ya menurut aku, menjadi pilihan yang oke sih karena jelas kan gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya ngaku lagi nggak ada duit misalnya, yaudah mungkin nanti gimana yang penting kita bisa ketemu segala macam gitu ya. Sepertinya ini ide menarik ya untuk ever dating ini ya. Gimana sahabat Suara, apakah kamu akan melakukannya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya lagi dan masih di perjalanan ya, dan akan terlihat dari jauh melewati ada Alfamidi, aku sarankan jangan cuma lewatin doang ya, tapi samperin dan mamperin juga sahabat suara, karena banyak banget promo di Alfamidi. Ya bebas juga sambil mau beli makanan kek, minuman kek, apa kek gitu ya. Karena kenapa? Karena promonya banyak. Dan untuk hari ini, seperti biasa kalau udah masuk Jumat, ada promo namanya JSM Jumat Sabtu Minggu untuk weekend ini ya. Jadi kira-kira ada promo JSM, ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada Alfamidi Facial Tissue 1000 gram dari Rp44.900 jadi Rp39.900. Kemudian juga ada Sunlight botol 675 gram Mall Varian dari Rp13.900 itu menjadi Rp11.900. Kemudian ada lagi nih sahabat suara untuk Emina Cheese Red 160 gram dari Rp14.900 itu jadi Rp12.900. Kemudian ada Milo Active Biscuit 96 gram All Varian dari Rp11.900 jadi Rp9.900. Ada Taro All Varian 60-62 gram ya, ada Rp10.700 itu menjadi Rp9.500. Atau informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Sero. Anyway, sahabat suara, dari tadi aku anyway terus ya. kayak gak ada improv lain ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Sahabat suara, aku pengen ingetin kamu untuk selalu hati-hati dimanapun ya. Terutama kalau misalnya kamu ambil duit ya di ATM manapun, mau itu di ATM di pom bensin, mau itu di ATM di minimarket atau di manapun lah ya. Jadi kenapa mesti hati-hati dan mesti waspada juga, dan kamu juga mesti aware dengan sekitar kamu. Jadi ini aku baca dari akurat, sumsel.akurat.co maksudnya ya. Ini ada sebuah berita yang dimana mungkin jadi sesuatu yang jadi aware buat kita juga nih sahabat suara untuk waspada. Ada seorang ASN ya pasti di Palembang ini informasinya, yang dimana niatnya mau ngambil duit di ATM malah ujung-ujungnya jadi musibah ya. Jadi kartu ATM-nya nih sahabat suara itu tertelan mesin ATM ya. Kemudian

0: duitnya atau uangnya sebesar 17 juta rupiah di rekeningnya itu hilang. Dan ini korban menduga menjadi sasaran pelaku kejahatan dengan modus ganjal ATM ya. Walaupun ini belum ada konfirmasi berikutnya atau kelanjutannya seperti apa, sahabat suara ya. Tapi kalau emang seperti itu ceritanya, nah ini mesti hati-hati. Jadi warga korban ini warga Sukarami dan sudah melaporkan kejadian ini ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang di Kamis kemarin 30 Juli 2026 ya. Kejadiannya di Selasa di tanggal 14 Juli 2026 sekitar jam 11:30 siang di sebuah mesin ATM di kawasan Jalan TPA Sukawinatan Sukajaya Sukarami ya. Jadi ketika itu suami korban lagi ngelakuin penarikan uang tunai menggunakan ATM punya korban lah gitu ya. Tetapi ini kronologisnya ya, sesaat setelah kartu dimasukkan ke dalam mesin kartu ya, tiba-tiba si kartunya ini ya itu tertelan dan tidak bisa dikeluarkan kembali. Nah gitu loh sahabat suara ya, gitu. Dan karena mengira kartu mengalami gangguan di mesin ATM, ya sih kadang-kadang begitu ya, pernah sahabat suara mengalami ATM tertelan karena kadang-kadang mesin kan error ya gitu ya, akhirnya biasanya kita langsung ngurus ke bank atau gimana gitu ya. Dan akhirnya suami korban memutuskan langsung balik dan berencana ngurus kartu ini langsung ke bank gitu ya. Dan 2 minggu setelahnya, tepatnya di Rabu 29 Juli 2026, korban mendatangi kantor bank ini untuk mengurus pembuatan kartu ATM baru sekaligus narik duit yang tersimpan di rekeningnya. Oh, baru 2 minggu kemudian baru diurus nih sahabat suara ya, mungkin karena sibuk segala macam. Tapi ternyata hasil pengecekan pihak bank justru kaget karena saldo di rekeningnya sudah berkurang drastis karena adanya sejumlah transaksi penarikan tunai yang tidak pernah dilakukan gitu. Dan total mencapai 17 juta rupiah. Dan korban pun juga menegaskan tidak pernah melakukan transaksi apapun maupun memberikan kartu ATM ataupun data rekening kepada orang lain. Berarti ini pure ATM ya, kayaknya gak pakai m-banking juga ya, kayaknya ya sahabat suara ya. Dan tadi sudah dilaporkan juga. Nah makanya sahabat suara hati-hati sebelum kamu ngambil ATM di manapun ya, ngambil ATM lagi, maling dong, maaf, maksudnya ngambil duit ya, ngambil duit di manapun, di ATM manapun, pastiin kamu lihat sekitar kamu dan juga kamu gimana, aman nggak atau segala macem nggak gitu kan ya. Dan kalaupun terjadi hal seperti itu ya, mungkin pastiin juga jangan percaya dengan pertolongan orang lain, kecuali kalau ada security ya, ada satpam beneran, nah itu it's okay sahabat suara. Tapi kalau di luar itu jangan percaya juga ya. Jadi sekali lagi hati-hati sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, Ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 lewat 2 menit ya. Dan itu artinya aku akan ngebul sudah selesai siaran buat hari di Suara Seru ya. Terima kasih udah dengerin. Selamat melanjutkan aktivitas dan happy weekend. Kelarin semua kerjaan biar weekend gak terganggu. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Dan semoga lancar luncur buat semuanya hari ini ya. Jangan lupa nanti jam 11 ada nongkrong bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh follow media sosial Isuara. Kalau gitu aku pamit ya sahabat Suara. Dengerin terus Isuara Palembang, Suara Warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: I'm sorry.

0: Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: pertama adalah kamu.
1: Kamu adalah
2: aku. Aku itu
1: kan kalau yang nyanyi kan Bams karena dia laki, makanya dia bilang aku.
2: Gak bisa, jadi ganti liriknya.
1: Oh, ya sorry. Ikinos ya.
0: Dari kaki Nos ya ke Kalinda ya.
2: Tolong dibantu tapi ya. Gue enggak hafal liriknya. Kamu. Na na na na na na. Kobo Junior.
0: Buatku malu, malu.
2: Malu Linda, malu.
0: Malu Kalinda.
3: Malu.
0: Tiga.
1: Aduh, gue tahu lagi kalau
0: lima.
3: Aduh, ntar lu. Aduh.
0: Empat.
3: Malu.
1: Iya.
0: Dua.
1: Aduh, ada itu.
2: Satu. Tuh. Oke. Ibu ada yang
3: malu. Aku malu. Pada semut merah. Masih bisa. Malu.
2: Udah telat. Udah satu.
0: Kita udah. Soal udah satu.
2: Udah. Ibu.
1: Malu dong.
4: Kamu ketahuan, Bo.
1: Malu dong.
4: Malu dong.

0: biarlah, stop. Ya Kalinda.
1: Eh gampang, Linda, biarlah.
0: Kalinda, biarlah. Biarlah.
1: Aduh, gampang banget.
2: Ya.
1: 5. Ayo
3: cakep Linda.
1: Melepasmu. Terus?
0: Belum disuruh tuh.
4: Lupakan aku.
0: Oke, stop ya aku.
3: Gampang dong aku.
1: Aku adalah lelaki. Ya itu benar.
3: Kesana.
1: Ya udahlah berarti Linda, karena kamu berhasil kita kasih kamu ganjar. Eh salah.
3: Kita kasih kamu ganjar.
1: Kamu kita ganjar dengan satu hampers dari Kopi Tubruk Ganjar. Terima kasih Linda. Have a nice day, have a nice weekend.
4: Oke, terima kasih.

0: Waktu Indonesia Sahabat Suara. Gak kerasa ya udah jam 11 lebih 10
1: belum,
0: ya.
1: Baru 9.58. Oh, belum 9.58 ya? Rizky belum. Masih ada sepenggal waktu untuk kita menyampaikan info. Karena ini sepak bola sedang ini hype-hypenya.
2: Lagi hype-hypenya betul ya. Apalagi berhubungan sama sepak bola Indonesia ya. Sahabat Suara, dari ajang sepak bola nih ya. Sepak bola dulu, abis ini badminton. 4 laga tersisa akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia di AFF 2026. Garuda masih harus bersaing di fase grup untuk mengamankan posisi 2 besar dan memastikan 1 tempat untuk menuju ke babak semifinal. Setiap pertandingan akan menjadi kesempatan penting untuk mengumpulkan poin. Dan kalau gak salah, malam hari ini Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste.
1: Oh ya? Ya Indonesia. Ya kan, bener kan? Maksudnya kan coba bisa cari, dicari Pak. Gitu maksudnya. Oke,
2: okay, iya, jangan memperkirakan. Lu sama buluk sama aja. Bengong bae, bengong bae. Bukannya dicari. Paling pojok ini
1: tuh. Kursi ini tuh emang ada apa-apanya deh.
2: Kursi ngantuk apa kursi bengong sih?
3: Lu juga pada di sini, Pak, yang waktu ada bintang tamu.
1: Ngantuk kan kamu nyender juga. Iya, benar.
2: Enggak, waktu itu ternyata untung Andin loh. Jadi
3: oh iya. Semangat.
2: Semangat.
1: Iya. Oh, kok bisa begitu?
2: Cakep, Bu.
3: Iya.
1: Lah, kan ada aku juga di situ.
2: Ya kamu juga cakep.
1: Tapi
3: Andin lebih cakep.
2: Cakep lebih Andin. Oh, sama sebelumnya. Siapa dulu yang penyanyi?
1: Ya. Apa?
2: Penyanyi juga tuh. Ya, kamu berdua di sini.
1: Ini Angel Peter.
2: Angel Peter. Peter.
1: Iya, itu dia. Tuh, benar hari ini.
2: Iya, benar hari
1: jam
2: ini.
1: Jam 17 kan, Timor Leste melawan Indonesia. Nah, gini kan kalau gini kan kita kayak radio.
2: Ya, udah kita gitu dari
1: info.
2: Yes, kalau dari
1: cuman begini doang, gue.
2: Ya, gue. Badminton hari ini dari Taipei. Cuman ada 2 perwakilan dari Indonesia, itu dari ganda putra ada Leo Carnando sama Daniel
1: Mananta.
2: Bukan Daniel, bukan Mananta dong.
1: Oh, bukan.
2: Daniel ngelawan siapa ya? Taipei.
1: Indonesia Open. Bukan.
2: Taipei sayang. Badminton Taipei gitu aja. Badminton Taipei.
1: Lu
2: terus satu lagi yang lolos itu adalah ganda campurannya ada Rehan sama Gloria.
3: Ganda putra.
2: Ganda putranya tuh. Ada Leo sama Daniel akan menghadapi dari Cina Taipei.
1: Iya.
2: Ya, itu ada Lin Chia Yen sama Lin Yong Sheng.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian kalau ganda campuran cuy. Cuma ada 2 soalnya. Ganda campurannya Indonesia ada Gloria sama Rehan akan menghadapi perwakilan dari Thailand ada Jomko sama Omnicha.
1: Gara-gara kamu bilang namanya Gloria, aku jadi ingat film Madagaskar yang jadi ku Danielnya namanya Gloria. Ih, lucu
2: tapi,
1: banget.
2: Tapi lain dulu kalau Gloria ini Kak Gloria tinggi.
1: Iya.
2: Cewek tinggi, kurus. Lain banget sama Gloria. Aku suka DM-DM sama dia.
1: Oh iya.
2: Iya, waktu itu pernah.
1: Bisa-bisanya lu DM-DM-an sama cewek lu.
2: Dengerin dulu, kan aku suka ini kan, story-story gitu. Iya. Kalau berhasil menang final segala macam. Udah, waktu itu diwawancara sama Kak Gloria. Makasih Kak Kinos gitu.
1: Oh gitu.
2: Semangat Kak, juara
1: ya. Mudah-mudahan
2: Kak
1: juara ya. Terus kita juga nanti ada The Local Market ID, Pasar ya. Wiwitan SCBD.
2: Jadi
1: nanti
2: ini Gina lagi ngasih banget ide kamu buat weekend.
1: Weekend bener, karena ini acaranya Sabtu Minggu, tanggal 1-2 Agustus.
2: Yes.
1: Fresh Marketnya itu jam 7 sampai jam 21.
2: Pagi.
1: Jadi
2: dong.
1: Di situ tuh kalau apa kamu datang ya, itu ada banyak banget produk-produk buatan maker and grower lokal. Terus juga bisa jajan kuliner-kuliner seru lah pokoknya ya.
2: Mantap.
1: Terus ada fresh market pagi-pagi. Nah, fresh marketnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat.
2: Tuh.
1: Bisa jalan-jalan santai juga kalau kamu misalnya punya kucing atau anjing gitu ya, bisa dibawa tuh ke SCBD Park.
2: Nah, ya, okay. Ya itu buat sahabat suara yang mungkin di daerah Tangerang, SCBD atau mungkin Jakarta Selatan ya. Dari musik ada Indoakustik kolaborasi sama Voice Hunt, bakal ada nongkrong bareng Beryl,
1: terus
2: ada performance dari Ranger dan juga wayang band. Ada wayang lagi cuy.
3: Ada.
2: Keren.
3: Formasi baru.
2: Lokasi akan dilaksanakan di PIM, bukan Pondok Indah. Bukan di Pondok Indah Mall, tapi
1: iya.
2: PIM-nya lebih ke Puri Indah Mall. Jumat 31 Juli 2026 start dari jam 5 sore. Berarti hari ini.
1: Jadi iya, nanti mungkin kamu pulang kantor, pulang kuliah atau pulang beraktivitas bisa langsung ke Puri Indah Mall ya.
2: Gas.
1: Okay, thank you so much. Sahabat suara yang sudah apa itu?
2: Sudah apa? Menemani Kinos Gina.
1: Sudah menemani menemani dan membersamai kebersamaan pagi hari ini yang ceria.
2: Yes, terima kasih udah seru-seru sama Kinos Gina ya, dari jam 7 sampai jam 10. Terus juga
3: Malu sendiri tuh gue jam itu.
1: Karena kayak otak gue tiba-tiba berhenti, gue harus ngomong apa ya.
2: Terima kasih yang udah on air bareng sama Kinos Gina di Suara Seru. Terima kasih, selamat buat kamu yang udah dapat hadiah tadi dari Tok Kopi
1: Linda ya. Selamat Tubuk. Ya Linda.
2: Iya, terus apalagi dulu?
1: Selamat juga buat kita semua ya, yang
3: untuk
1: berhasil.
3: Kita semua.
2: Iya. Ini quote hari ini, quote of the day. Kata-kata hari ini.
3: Biasa gue bisa tuh jago tuh.
4: Jangan main api, ya. Jangan main api di hubungan. Kalau
2: hubungan apa, listrik? Kesetrum joy.
4: Oh iya, harus pendek jadi.
2: Iya, harus pendek.
4: Ganti deh. Nah,
2: kalau buat gue, yang lagi berantem cepat baikan karena jangan buang-buang waktu lah. Mendingan kita isi waktu kita dengan hari-hari yang menyenangkan,
1: ada
2: bahagia.
1: Ada tuh yang
2: aja.
1: Dimaksud tuh siapa tuh?
4: Mending jangan main api.
2: Siapapun.
1: Mending jangan main api sih.
2: Karena dari obrolan kita tadi pagi, aku jadi kayak kecolek gitu dulu. Ternyata setiap hari kita nyapa, ngobrol segala macam, kita selalu pamitnya have fun ya, have a nice day ya. Padahal di luar sana ada yang lagi bertengkar, ada yang lagi berantem, berselisih.
1: Maka
2: gitu.
1: Dari itu jangan main api. Betul. Karena
2: jangan main api karena
4: kalau
2: panas ya, kalau
4: main api mending main air deh biar guyup.
2: Kita pamit. Assalamualaikum.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Ku Takkan Bisa dari Niji menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu kerenku pada hari ini. Tapi tenang aja, gak berhenti sampai situ, karena abis ini akan

Banyak banget orang tuh yang saling menyia-nyiakan satu dengan yang lainnya. Dan di akhir gitu pas udah nyia-nyiain orang, baru tuh berasa penyesalannya, sedihnya. Karena kan emang ya, penyesalan tuh katanya datang terakhir. Kalau awal kan namanya pendaftaran. Tapi ya gitu deh, karena kalau misalkan udah baru berasa sendiri, baru ada omongan.

Masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Abis ini sahabat suara akan ada

buat siapapun kamu yang lagi ngerasa sendiri. Dan harapannya adalah pas kamu dengerin lagu ini, semoga bisa mendorong kita bareng-bareng buat saling merangkul kebersamaan, buat ngelewatin masa-masa sulit. Apalagi masa-masa sulit yang ada di hari Jumat ini ya, alias kita tuh udah pengen banget liburan karena besok udah weekend, sahabat suara. Tapi itu dia dua lagu yang bakal aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia barusan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu. Tapi buat yang mau request, tenang aja, kita di sini bareng-bareng masih sampai jam 2 siang ya. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan langsung aja jelasin siapa nama kamu, dari mana, dan cerita sedikit kali ya kenapa kamu mau request lagu tersebut. Pokoknya aku tunggu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih akan terus bareng-bareng sampai jam 2 siang, dan aku mau mengingatkan lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget nih. Aku masih menunggu banyak banget lagu yang akan menjadi requestan kamu. So, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
1: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang.

Fakta. Video viral memperlihatkan seorang WNA diduga mempromosikan penjualan lahan seluas 5.400 meter persegi di Kintamani, Bali untuk pengembangan villa dan hotel. Pemkab Bangli sedang menelusuri legalitas lahan tersebut serta akun yang mengunggah video. Sementara Imigrasi Denpasar juga menyelidiki dugaan aktivitas WNA yang menawarkan properti di Indonesia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara nih ya, sekarang kan banyak banget orang yang lagi seneng-senengnya olahraga, apalagi banyak banget olahraga yang pengen sih kita lakuin, cuma kok mehong ya, alias mahal. Makanya lagi-lagi kita tuh balik kayak, udah yuk kita badminton aja, kita bulu tangkis aja. Nah, siapa nih kamu yang suka main badminton bareng temen tiap weekend gitu misalkan, atau di sela-sela pulang kerja? Karena nyatanya olahraga bulu tangkis kayak badminton ini tuh gak cuma bikin badan kita itu sehat aja, tapi ini tuh juga dikaitkan sama umur yang lebih panjang. Gimana maksudnya? Karena ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang rutin main badminton atau main bulu tangkis itu tuh bisa punya harapan hidup sekitar 6 tahun lebih lama gitu dibandingkan sama orang yang jarang gerak. Bahkan hasilnya itu lebih tinggi gitu dibanding lari, bahkan renang ataupun juga sepedaan. Kok bisa ya? Soalnya ya, pas kita lagi main bulu tangkis gitu ya, tubuh kita tuh gak cuma gerak aktif aja, tapi juga dipaksa mikir lebih cepat buat baca arah lawan, refleks. Ditambah lagi kan ada momen ngobrol dan seru-seruan bareng teman yang main bareng kamu gitu ya. Nah, disitulah ada kombinasi fisik, otak, sama sosial yang akhirnya bikin jantung, metabolisme, sampai tubuh kita tuh jadi lebih oke lah secara keseluruhan. Maaf. Nah, tapi walaupun kayak gitu, ini bukan berarti artinya badminton tuh jadi satu-satunya kunci buat panjang umur gitu ya. Tapi kan yang aku maksud adalah gak ada salahnya kita mulai ajak temen buat rutin main bareng lagi gitu. Jadi abis ini yuk langsung cus, besok kita ajak teman kamu, kita bulu tangkis gitu ya, main olahraga bulu tangkis bareng-bareng. Setuju?
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sampai jam 2 nanti dia kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Siapa yang punya pacar di sini, sahabat suara? Karena ya, ngomong-ngomong soal pasangan, ini ada fakta yang menarik banget buat kamu para laki-laki yang baru aja jadian ataupun baru juga nikah. Ada yang baru nikah gak, sahabat suara? Karena ada beberapa penelitian yang nunjukin kalau pria itu cenderung jadi jarang olahraga begitu punya pasangan. Benar gak? Karena ini tuh ditunjukin ada kemungkinan kalau prioritasnya tuh udah beda gitu, dan waktunya udah lebih banyak dihabisin berdua. Tapi tenang aja, ini bukan berarti semua cowok yang lagi pacaran tuh langsung auto males ke gym ya. Soalnya ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan, motivasi diri sendiri, sampai dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk ya pasangannya sendiri dong ya. Makanya para ahli tuh malah nyaranin pasangan tuh saling olahraga bareng gitu. Selain badan tetap sehat, tetap bugar, kan hubungannya juga bisa jadi lebih lengket gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya pasangan, yuk dah mulai sekarang ajak gerak bareng ya. Jangan biarin kamu rajin olahraga, pasangannya enggak, atau jangan-jangan karena kamunya malas gerak, kamu ajak-ajak pasangan kamu buat malas gerak.

jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita absen dulu di sini ya sahabat suara ya. Ada yang anak pertama atau ada anak kedua atau anak ketiga atau keberapapun kamu anak keberapa di rumah sahabat suara. Tapi di sini aku mau ngomongin sekali-sekali ya, karena aku ini anak pertama. Jadi aku akan ngomongin soal anak pertama di rumah. Buat seluruh anak pertama di rumah, coba deh cek karakter kamu sekali-sekali aja. Karena jangan-jangan ini tuh nyambung sama penelitian yang akan bentar lagi aku sampein buat kamu. Jadi katanya anak sulung atau anak pertama itu cenderung lebih bertanggung jawab. Nah, seneng gak? Gue naik-naikin lu semua sahabat suara ya di siang ini. Karena anak pertama tuh katanya cenderung lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih rapi, dan kayaknya tuh gampang banget diandelin buat mimpin sesuatu gitu. Soalnya dari kecil tuh katanya emang terbiasa buat dikasih tanggung jawab dan juga ekspektasi yang lebih besar dari orang tua. Itu betul sih ya, ekspektasi. Tapi jangan langsung baper dulu ya buat yang anak pertama. Atau bukan anak sulung juga jangan baper dulu, karena para peneliti ini tuh bilang kalau urutan kelahiran itu bukan penentu utama kok soal jadi kepribadian atau kualitas seseorang buat dijadiin pasangan. Nah, karena itu tuh pengaruhnya kecil aja dibandingin pola asuh, lingkungan, sama pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi intinya ya sahabat suara, anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu, semuanya tetap punya peluang yang sama kok buat jadi pasangan idaman.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Habis ini sahabat suara, kita masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang

0: layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut. Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara ini, kali ini aku akan ngomong buat kamu ya, para cewek-cewek yang hobinya itu begadang, scroll medsos sampai lupa waktu. Saran aku sih mending mulai dikurangin gitu ya sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngaruh ke siklus menstruasi kamu loh. Jadi gini, kalau kita tidurnya itu kurang atau jam tidurnya berantakan, ada yang namanya ritme sirkadian di tubuh itu tuh jadi kacau. Dan itu tuh bikin hormon stres kita naik, yang akhirnya mengganggu kerja hipotalamus dan juga kelenjar pituitari, yang akhirnya itu bertugas untuk mengatur hormon reproduksi kita. Akibatnya ovulasi jadi keganggu, menstruasinya bisa maju, bisa mundur, atau bahkan telat gitu ya. Belum lagi ada lagi resiko yang namanya nyeri haid itu juga makin parah. Tapi tenang aja, telat menstruasi itu bukan karena begadang aja kok, karena bisa juga karena stres, berat badan yang naik turun, olahraga yang bisa dibilang berlebihan, gangguan hormon kayak PCOS atau tiroid gitu ya, bahkan juga itu kehamilan bisa jadi faktornya juga. Makanya biar hormonnya itu tetap seimbang, kita bisa mulai dari mengatur jam tidur kita. Biasain tuh tidur 7-9 jam gitu ya tiap malam dengan jadwal yang konsisten. Jadi kalau siklus haid tetap berantakan gitu berbulan-bulan atau ada keluhan lain, itu bisa kamu mending langsung konsultasi ke dokter. Ya aku sih berdoa biar kita tuh jangan sampai kesehatannya terganggu karena pola hidup yang kita bikin sendiri. Sehat-sehat buat kita ya, sahabat suara semua ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Chef Rizka di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngomongin soal buat para cowok-cowok, buat para ciwi-ciwi kali ini. Sorry banget, aku harus ngomong, aku akan memberikan informasi untuk para kamu yang masih sendirian alias jomblo gitu ya. Karena buat kamu yang lagi jomblo atau lagi bingung upgrade diri dari mana, coba deh kita bisa mulai dari rajin baca buku. Soalnya ini ada penelitian dari survei di Elite Single, sekitar 85 responden bilang kalau orang yang senang baca itu tuh kelihatan lebih menarik sebagai pasangan. Dan ini tuh juga sejalan sama penelitian psikologi evolusioner yang nunjukin kalau kecerdasan, rasa ingin tahu, sama kemampuan berpikir itu emang jadi daya tarik yang banyak dicari perempuan. Iya dong, setuju gak para perempuan? Tapi bukan berarti kamu nih ya, di jalan, di mana, di toilet, pegang buku, itu kamu mikir kayak, ah gue auto menarik. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Karena sebenarnya lagi-lagi yang dinilai itu kualitas yang ada di baliknya. Kayak wawasan yang luas, kamu jadi lebih gampang buat diajak diskusi, lebih punya empati, sama pola pikir kamu tuh bisa lebih matang gitu. Jadi kalau mau jadi lebih menarik di mata pasangan, yuk mulai biasain baca buku dari sekarang ya.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Coba deh, ingat-ingat ya sahabat suara, kapan sih terakhir kali kamu tuh memuji pasangan kamu? Ini dengan tulus ya, bukan biar kayak dia gak berantem, gak sebel, akhirnya kamu puji tuh pasangan. Yang tulus, kapan coba terakhir? Soalnya, ternyata efeknya tuh besar banget sahabat suara. Ada penelitian yang ada di Journal of Personality and Social Psychology. Itu tuh nunjukin kalau pujian yang tulus dari pasangan bisa memperkuat citra diri seseorang dan bikin dia akhirnya tuh ngerasa lebih dicintai. Dan perasaan positif ini ujung-ujungnya tuh kelihatan gitu, dari ekspresi wajah, cara ngomong, sampai ke bahasa tubuh yang dia tuh bisa lebih pede gitu, dan akhirnya hangat juga ke kamu. Makanya jangan ragu buat ngasih apresiasi ke pasangan ya, sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak kamu cantik deh hari ini, atau nih ya kayak selamat ya, congrats ya, aku tuh bangga banget sih sama kamu. Nah, kalimat-kalimat simpel kayak gitu, dampaknya tuh bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira sahabat suara. Cus, sekarang buat kamu yang punya pacar, chat pacar kamu kayak puji dia, biar dia makin hangat sama kamu, biar gak ada berantem-berantem. No, no.

0: Bersama sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Ini buat para calon ayah nih ya, yang masih mikir kayak olahraga gue lakuin cuma buat body goals doang. No, salah. Coba deh, mulai lihat dari sisi lainnya. Soalnya ada systematic review terbaru yang nemuin kalau kebiasaan olahraga buat pria sebelumnya itu, olahraga pria yang sebelum punya anak gitu ya, sorry, itu tuh bisa ngubah epigenetik sperma alias mekanisme yang ngatur cara kerja gen tanpa mengubah urutan DNA-nya gitu. Dan ternyata perubahan ini tuh dikaitin sama banyak banget manfaat buat calon anak nantinya, kayak metabolismenya bisa lebih naik, sensitivitas insulin itu bisa lebih meningkat, fungsi otaknya juga bisa lebih optimal, sampai ke daya tahan fisiknya juga bisa lebih oke gitu. Jadi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri jadi seorang ayah, coba deh yuk kita mulai rutin buat olahraga dari sekarang, karena ini tuh bukan cuma investasi buat diri sendiri aja, tapi juga buat kesehatan generasi kamu berikutnya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang tuh datang.
4: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
5: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji dan Niji

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Sekarang nih ya, karena kegiatan kita padat banget dari Senin sampai Jumat, 9 to 5. Jadi males gak sih? Nongkrong-nongkrong di kafe, ketemu orang gitu, males gak sih? Karena kalau udah yang namanya weekend ya, pasti kita tuh lebih pilih buat di rumah sendirian daripada nongkrong rame-rame. Ada yang sama-sama aku? Ternyata itu tuh ada penjelasannya, sahabat suara. Ada studi yang nemuin kalau semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil juga kemungkinan dia buat interaksi sosial yang intens. Karena dia tuh makin puas sama hidupnya, kayak kebanyakan orang tuh bikin stres gitu. Soalnya ya, orang yang punya kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Terus kayak dia lebih juga fokus ke proyek-proyek pribadinya dia, atau mungkin dia butuh ide-ide yang mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat memanfaatkan waktu kesendiriannya dia itu. Karena waktu sendirian itu dia malah ngerasa lebih produktif buat mikir dan ngerjain banyak target tanpa banyak distraksi. Nah, akhirnya penelitian ini tuh juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang bilang kalau dulu manusia itu sangat bergantung sama kelompok kecil buat bertahan hidup. Tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang lebih modern gitu. Jadi kebutuhan akan interaksi sosialnya itu jadi beda-beda juga. Tapi tenang aja, gak ketemu orang bukan artinya kamu ansos. Bukan juga artinya orang yang cerdas itu pasti ansos ya. Cuma emang ini tuh nunjukin kecenderungan umumnya aja. Udah, jadi buat kamu yang introvert, udah gak boleh insecure lagi ya. Tenang aja, artinya siapa tahu kamu yang beneran cerdas, sahabat suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting.

inilah Tempo Hadir. Buat kamu yang pengen paham lebih dalam, yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Wong Kito Galo. Jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lain seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

dengarkan suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isono Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya ada rencana mau belanja mumpung akhir bulan, menuju awal bulan dan udah gajian ya, jadi pengen menuhin beberapa hal yang kayaknya udah habis, entah di kantor, entah di rumah, atau pribadi kebutuhannya ya. Nah ini pas banget, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja, karena seperti biasa kalau udah masuk Jumat, ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi. Nah kira-kira untuk promo JSM minggu ini ada produk apa aja, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ini ada Sensodyne PG RNP Extra Fresh Repair and Protect 100 gram dari Rp51.300 jadi Rp39.300. Kemudian juga ada untuk Garnier ya FWBC Serum Vitamin C 100 ml dari Rp45.900 jadi Rp37.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini Adem Sari Cingu Kaleng 320 ml, botol 350 ml, itu dari Rp10.400 jadi Rp7.500. Kemudian juga ada untuk Hilo School Choco Box 250 gram dari Rp47.900 jadi Rp41.900. Kemudian juga ada kopi kenangan avocado Tancino Black Aran botol 220 ml dari Rp10.200 jadi Rp8.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu untuk lebih jelas produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti kamu buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Lu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI itu bisa kamu langsung cek aja ya di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara-suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu. Di setiap momen.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: buat kamu yang adalah Leo, Virgo, Libra, sama Scorpio. Mau dibacain apa enggak?
1: Ya mau lah. Ini kita mulai dari Leo dulu ya.
0: Yes.
1: Pesonamu itu lagi naik dan orang-orang mulai memperhatikan.
0: Cakep.
1: Nikmati spotlightnya. Tapi jangan sampai kaca sendiri ikut kamu aja ngobrol.
0: Cari
1: ini kok stres ya?
0: Cari temen ya.
1: Oh enggak ya?
0: Jangan, iya makanya jangan lo aja ngobrol kaca ya. Hai sesama Virgo, this is our month.
1: Yes.
0: Ya itu sih gue sendiri yang ngomong. Lo tuh bakalan sibuk membenahi hal-hal kecil yang sebenarnya gak terlalu penting. Kata siapa semua hal penting? Sesekali biarkan sesuatu berantakan, hidup gak langsung kena kiamat. Aduh sulit.
1: Tapi sulit yaudah deh. Bener tuh. Okay. Tapi yaudah lah ya. Libra, minggu depan kamu bakal banyak pilihan dan semuanya bikin bingung. Mau pilih yang mana aja sih boleh aja. Asal jangan sampai keputusan makan siang butuh waktu 3 jam.
0: Khusus kamu yang Scorpio, oh, katanya musiknya kekencengan Bang Eja.
1: Oh maaf.
0: Oke. Okay. Ya. Insting kamu Scorpio, yep. Scorpio lagi tajam banget. Tapi enggak usah sampai jadi FBI mode ya. Gak semua orang yang online tengah malam itu lagi hiding sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Enggak, dia lagi online aja, gak bisa tidur.
1: Cocok emang Scorpio jadi agen CIA.
0: Boleh.
2: Di suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: banget tadi itu katanya yang buat Virgo. Sesekali biarkan sesuatu berantakan. Gak langsung kena kiamat kok. Gitu.
1: Iya, aku belum pijit ini mixernya.
0: Yuk, kita bacain Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Yo. Tidak menerima pengulangan ya.
2: Iya.
0: Kalau ntar minta pengulangan, gue kasih Chris Code gue.
1: Dengarkan baik-baik, yuk.
0: Sagi,
1: yuk.
0: Jiwa petualangan lu mulai kambuh, pengen pergi-pergi jauh. Masalahnya ya, saldo rekening pendapatnya beda sama planning lo tersebut.
1: Oke, hemat dulu dah. Capricorn ya. Capricorn.
0: Ape, coba. Tenang. Capricorn. Gak apa-apa, sesekali biarkan semua berantakan.
1: Capricorn.
0: Oke. Okay.
1: Produktivitasmu lagi tinggi.
0: Ya.
1: Sampai kerjaan terasa seperti punya rumah kedua.
0: Aduh.
1: Ingat, rebahan bukan kemunduran, tapi itu maintenance.
0: Nih, cocok banget untuk Capricorn-Capricorn yang ada di kantor ini ya.
1: Asli.
0: Aquarius.
1: Ya.
0: Ide-ide absurd tapi brilian itu bakalan muncul secara tiba-tiba. Jangan langsung lo anggap aneh. Bisa jadi beberapa bulan lagi orang lain malah ngomong, ih, gue udah kepikiran dari dulu.
1: Jadi ketika ada ide absurd tiba-tiba, langsung aja sih kak.
0: Yes,
1: iya kan?
0: Ya. Terus yang terakhir, Pisces. Coba didengarkan.
1: Hati lagi gampang baper. Dan suasana romantis terasa di mana-mana. Dengar lagu galau sedikit, jangan langsung merasa hidupmu masuk ke ending film.
0: Ya, lagu galau sih. Jangan ya.
1: Iya.
0: Jadi kesimpulannya untuk keseluruh 12 horoskop, dompet tetap harus dijaga ya dari serangan diskon yang bertubi-tubi 77 masuk bulan 7. 88. Salah gua.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Nah, overthinking sebaiknya dikurangin karena belum tentu semua hal yang punya kode rahasia. Belum tentu semua hal punya kode rahasia.
0: Produktif boleh, semua sahabat suara, jangan lupa ya, tubuh juga punya tombol istirahat.
1: Dan yang paling penting, minggu depan bakal lebih seru kalau dijalani santai dan gak terlalu serius.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: modelnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka. Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Sudah siap pulang belum?
1: Sudah siap pulang belum? Sudah waktunya kita tutup warung karena kita dari sini mau ke Mall Puri Indah, Kak.
0: Mall Puri Indah karena ada Beryl yang akan alit karaoke di sana.
1: Betul sekali.
0: Ada Rangers, ada wayang, dan betul, pastinya kamu bisa melihat speaker-speaker keren dari JBL.
1: Bener, jadi ada Indoacoustic X JBL Voice Hunt dimeriahkan dengan live broadcast nongkrong barengan Beryl. Dan yes, tadi juga udah dibilang sama Reza ya, special performance dari Ranger dan wayang.
0: Ya.
1: Kalau kamu kesana itu udah dimulai dari tadi jam 5. Yuk. Itu ada karaoke session. Yang mimpin adalah adek Beryl Rasan Davi.
0: Betul, Beryl dengan calontong ya kalau gak salah
1: dong,
0: ya.
1: Enggak dong, Beryl aja dong. Jangan. Kita-kita aja sih ada Rangersnya Iswara yang menemani ya.
0: Betul sekali. Dan seperti biasa kita akan ketemu lagi hari Senin. Terima yes, kasih banyak sudah bersenang-senang dari jam 4 sore tadi.
1: Betul.
0: Dan terima kasih seperti biasa ada sahabat-sahabat suara yang wah setia banget ini di TikToknya ya.
1: Benar banget. Thank you so much. Have yourself a great

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank Terima you, kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Oh gak ada orang. Suster dia bilang, Pak ibu nggak ikut pulang.
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup kita. Lama
0: suster ya itu kan? Lama. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman, mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng teng teng. Ah. Oh, oke. Okay. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama gestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua gestar akan tampil. Dan nanti semuanya Puri Indah Mall, kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya. Ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan kita ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak Adem pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah enggak apa-apa, jalanin dulu aja, iya kan? Betul? Betul. Kamu mau cerita gak sama aku nanti di atas mau? Oh, mau katanya. Oh nanti aja. Oke. Okay. Nah kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja. Itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka. Judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya. Masa Depan Kita. Gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapan, ya pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekalian kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah, nih Om, Tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo, Mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
1: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
1: Berdua
0: aja. Mungkin boleh kenalan sama teman-teman di Puri Indah Mall ini.
2: Oke, halo JBL, JBL Han Voice, dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah.
0: Puri Indah Mall.
2: Kenalin kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
0: Dias,
2: gitar.
0: Gitar. Ini berdua aja berarti ya?
2: Berdua aja.
0: Oke, okay. Ini banyak yang nanya soal perubahan nama.
2: Oke. Okay.
0: Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
2: Oke, kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah jadi ya kayak JBL kan kita udah denger dari lama ya,
0: Mas Beryl. Wih, sumpah speaker kita JBL semua di rumah.
2: Besok resign nih kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
2: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Ya.
2: So, karena ini band, tadi kita bicara brand, kalau misalnya ganti nama, usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
2: berat. Tapi kalau misalnya band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand. Untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah kenapa, kalau misalkan menilai tujuannya adalah untuk reputasi yang baru gitu ya.
3: untuk eskalasi gitu secara reputasi. Kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, di Spotify kan, itu gimana?
2: Maksudnya nama band kita juga caps lock semua, Mas.
3: Benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
2: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band, juga kita juga benar-benar eksperimen secara musik. Dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya 2 orang, jadinya kita rebrandnya buat jadi Ranger.
3: Bukan ke kita ke Gunung Kawi aja gitu,
2: Pak. Enggak. Pesugihan itu nanti.
3: Enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternative rock.
2: Alternative rock.
3: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
4: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
3: Yes.
4: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih bereksplor aja. Kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
3: Nyari tapi, idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
4: idenya dari, ya kadang kehidupan sehari-hari.
3: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
2: Sederhananya ya,
3: keluarga atau gimana gitu?
2: Keluarga, BBM naik.
3: Ah!
2: 17
3: listrik susah.
2: Hah?
3: Listrik susah.
2: Pemadaman ya enggak sih? Kena sih enggak? Kemarin kena enggak, Mas Bedo?
3: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
2: Sebagai.
3: Gawat ya. Aku ngerasain listrik-listrik itu mati enggak?
2: Enggak ngerasain. Ya? Atau enggak listrik tweet gitu kan.
3: Baru semalam. Token kok sisa 15 ya? Biasanya 80 tapi indeks ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh enggak ada, orang have semua.
2: Orang have. Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
3: Amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses. Amin. Semoga acara nih lanjut terus, amin. Lanjut ini acara terus. Pertama loh, Mas.
2: Iya dong.
3: Iya. Ranger abis mampir ke Iswara kemarin ya?
2: Iya.
3: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru gak?
2: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang catchy banget. Kak Berita, halo.
3: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya.
4: Oh. Aang. Tokoh utama ya?
3: Tokoh utama.
2: Center legend. Dari segala center.
3: Zap, itu.
2: Paprika. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
3: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
2: YTH ya, yang mulia juga ya?
3: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
2: Sudah ada di semua music platform, bisa didengerin. Paling banyak kan ya, kita gak jualan lah ya. Pokoknya di semua digital streaming semua ada.
3: Iya, atau kalau mau lebih simple, dengerin suara aja.
2: Itu yang paling penting.
3: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
2: JBL.
3: Ah, itu.
2: Tapi serius.

0: terus ya. Oh enggak, oh bohong, katanya bohong. Oke, okay. Abis ini bakal bawain beberapa lagu mas, abis ini mau bawain?
1: Empat lagu.
0: Oke, okay. Dan aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoacoustic X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah, lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Nahmol dan sahabat suara di mobil, mari kita sambut, ini dia Ranger.

Tapi selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Han dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen. Siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Ah, di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana? Tadi ya listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, PHK dan lain-lain. Apapun ceritanya, bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ranger, teman-teman Purindah Mall. Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang, Purindah Mall mana suaranya? Teman-teman bilang, Purindah Mall, au gitu ya. Purindah, au gitu. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti setelah ini aku juga masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada eranya, nggak usah kagak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng se.

tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita, yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti. Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpai yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal. Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya, bisa langsung didengar. Dari Ranger, sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Purindah Mall, mana suaranya? Kurang kencang. Purindah Mall, mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas, halo? Woi, baru pulang sekolah langsung ke Purindah Mall nonton JBL Voice-an. Gokil. SMA mana, bro? SMA mana? Oh, gak sekolah? Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice-an sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di? Kabur. Emang gue copet. Bukan ya, di Purindah Mall ini. Ini Purindah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Purindah Mall. Gokil ya, gokil. Udah, oke teman-teman. Purindah Mall sekali lagi. Mari kita sambut, ini dia penampilan dari Ranger.

0: salam sekali lagi buat Ranger. Abang-abang izin motong ya, abang-abang ya. Itu tadi lagu judulnya Bertahanlah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas. Beril.
1: Aldi.
0: Mas. Mas Denny bukan? Ojo, manggilnya Jonathan. Oke. Okay. Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dia sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Gitu. Dari Mas Dias dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi.
2: Sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja. Gitu.
0: Lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil nyantai. Ngeteh. Seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing tuh ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitulah, tenang lah gitu aku dengernya. Teman-teman juga tadi dengerinnya sambil dengan kualitas audio dari JBL. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengernya pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih, tapi paling utama sih saat ngerasa down. Saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih? Percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z itu apa sih? Gen Z kan dikit-dikit update status di threads. Masalahnya banyak banget diselingkuhin sama pasangan.
1: Au.
0: Siapa di sini ada yang habis ditinggal sama pasangannya?
2: Itu curhatan lu deh, Mas.
0: Bukan. Saya udah nikah, Mas. Itu sih udah lewat jauh-jauh itu. Iya. Tapi gimana ya? Tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z?
2: Kalau saya sih nggak setuju kalau misalnya Gen Z itu fragile atau apa, enggak kok. Cuma mungkin caranya memang demikian. Artinya meluapkan ekspresi tadi kesalnya ataupun apapun itu yang dihadapin. Karena sarananya ada sih, sarananya mendukung kan, medsosnya ada, semuanya ada.
0: Iya.
2: Beda sama milenials kan gitu. Jadi itu no worries. Yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahanlah,
0: Ren. Dengerin lagu Bertahanlah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
2: aura
0: apa.
2: Aura positif.
0: Mas Dias, tantangan nih Mas, kalau misalnya lihat Gen Z-Gen Z, tantangan yang paling relate tuh apa sih sebenarnya? Buat Gen Z-Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya.
2: Tantangannya
0: juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
0: Ego.
2: Jadi dia, kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
0: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin proyek.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
0: Benar. Nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
0: Iya.
2: Lebih top lah.
0: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan, kosan kan, kalau di kos pasti kan bergaul.
2: Rame
0: ngopi.
2: Acara bola. Tuh nonton bola gitu kan.
0: Acara bola kok gini, Mas? Ini tinju dah kayaknya, Mas. Oke, aku pengen nanya dari Ranger, ini sedikit games deh, pengen ngajakin. Beberapa personil. Aku pengen nanya, ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
2: Bareng dong.
0: Bareng. Oke. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk siapakah yang ini. Aku

0: Saya ya.
1: Iya.
2: Milih makan tuh gimana sih?
0: Sebenarnya kalau kalaupun ribet, ribet milih ya. Tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
2: Oh, gue.
0: Kalau milih ribet.
2: Milih ribet.
0: Apa ya? Apa ya? Tapi kalau udah ada semuanya disikat.
2: Lapar mata atau piki aja kali ya, piki ya.
0: Iya, kalau disuruh milih susah.
2: Kayaknya ini enak
0: Aldi
2: deh.
0: Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
2: Gimana dari lu, Bang?
3: Enggak, Mas. Piki aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
2: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung

0: harus beli makan, berisik lagi.
1: Klarifikasi. Karena main drum, Mas. Telinga kan jadi agak kesumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
0: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan main games bareng Ranger. Tepuk tangan sekali lagi buat Rangers, teman-teman. Dan untuk sahabat suara yang dengar aku ngobrol-ngobrol sama Rangers di radio, kita akan balik lagi nanti. Dan aku bakal ngobrol-ngobrol dan karaokean bareng sama Wayang. Nanti ada penampilan dari Wayang juga dan ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indokustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Puri Indah Mall mendengarkan suara saya menggeregar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasan Davi, penyiar e-suara yang dulunya e-radio. Mungkin teman-teman taunya e-radio ya. Saya penyiar malamnya. Dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede. Kalau emas, Diamond & Co aja. Tuh kan, tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman, aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa penyiar, sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih. Iya enggak, atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang, video klipnya apa, video klipnya Wayang yang tak selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang selengkapnya biar lebih dalam lagi. Mari kita sambut teman-teman Puri Indah Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan mas sambil dites mic-nya, boleh perkenalan.
3: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
2: Oke, mas Oji.
3: Pemain bass.
2: Ini sungkem dulu mas saya, wah gila, jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
4: Iya, aku Taurin, di vokal.
2: Kakak ada nama panggilan gaulnya gak bisa? Panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? Atau tahu maksud teman
4: Taurin enggak?
2: Hah?
4: Taurin enggak?
2: Taurin enggak?
4: Enggak.
2: Enggak.
4: Enggak, ya udah ini.
2: Oh, aku bingung. Enggak, maksudnya aku kira dari Taurin ada panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
4: Iya.
2: Silakan kakakku yang
5: Ilham gitar.
2: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
6: Mau enggak jangan.
2: Enggak usah dikira-kira tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
5: Saya Farid, main drum.
2: Oke, wih gokil, ini juga skena nih pakai kupluk-kupluk ini. Oke, Wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya.
5: Ya, 95.
2: Iya, yeah. Akhirnya
5: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
2: Album pertama 97.
5: Iya, damai.
2: Tahun depannya aku lahir.
5: Begitu?
2: 98.
5: Barengan sama kerusuhan ya.
2: Iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit dikejar-kejar polisi dulu sempat ya. Nggak jadi cerita soal gua. Dan di tahun 2026 Wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab, kenapa memutuskan di tahun 2026 ini akhirnya kita lahirkan Wayang lagi deh gitu.
5: Nah ini untuk pertanyaan ini Kakak Urin.
4: Tahu, iya. Kalau Urin kayaknya gimana ya?
2: Aneh ya, kayak Jepang gitu ya.
5: Urin. Kalau Urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
4: Apa?
5: Pesing. Jalan pesing namanya.
2: Oh, ada jalan pesing. Warga Jakbar nih.
5: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
2: Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
5: Iya. Di sini dekat tetangga.
2: Kakak dari mana? Urin.
4: Bekasi.
2: Jam 10 pulang, udah macet ya.
4: Oh iya. Apa dia tadi yang mutus?
2: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya Wayang?
4: Kenapa aku? Kamu dong, kepala suku.
2: Ya, patoknya gue aja deh, gak apa-apa deh.
4: Iya.
5: Kenapa comeback?
2: Iya, Mas Oji.
5: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis, kita single. Karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang,
2: yeah,
5: drummer ya. Terus Andri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu wayang sang drummer.
2: Betul.
5: Drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009, sempat lama hiatus kalau kata nama sekarang.
2: Hiatus bener.
5: Terus 2025 keluar rilis single, tapi memang terlalu lama tidur jadi gak kedengeran
2: gitu. Ketiduran lama banget,
5: iya.
2: Ya. Gak pakai alarm memang bangunnya.
5: Di awal 2026 tinggal Oji sendiri.
2: Oke.
5: Lalu bundanya wayang itu mamahnya Gilang dan Mas Adri,
2: iya,
5: itu kita wayang harus tetap ada niji gitu. Gimana iya caranya wayang harus tetap hadir. Lalu kita seleksi lah audisi kidul kecilan, silaturahmi lah. Panggil lah si Mbak Taur ini nih, Mas Farid dan Mas Ilham.
2: Iya Mas Ilham mirip ini deh, mirip apa influencer Bandung yang ngomong kenapa Bandung, tahu nggak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
4: Ntar cari ya, cari.
2: Mas Farid.
1: Ya.
2: Mirip Kiki Ucup deh. Pesta pora gimana nih?
1: Aman.
2: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak apa ya namanya, seleksi kecil-kecilan.
5: Iya.
2: Untuk mencari personil baru.
5: Mencari personil baru.
2: Oke. Okay. Kira-kira saat itu gimana kondisinya seperti apa?
5: Ya karena tinggal dia sendiri ya sebagai personil, di backup sama bundanya wayang yang melahirkan wayang gitu, dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid sama Mas

0: Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita
1: sama wayang. Jadi gimana proses seleksinya, Mas? Pengen tahu dong aku.
0: Iya, dari teman, dari teman. Kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
2: Temennya ada di sini.
0: Ngasih referensi. Gue ada teman nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Batorin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming-jamming. Enggak lama langsung masukin grup, grup WhatsApp.
1: Grup WhatsApp. Aku boleh join enggak grup WhatsApp? Ngapain gue join? Tapi gimana kalau dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Pak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
2: Kalau awal-awal ketemu sih iya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku kan nggak kenal ya, nggak kenal sama Mas Oji gitu, nggak kenal sama wayang gitu, personil wayang. Pas ketemu ya kita
0: kenal katanya mau foto bareng katanya.
1: Oh, udah ngefans dari dulu dengerin juga dong. Kayak kata-kata Urin, nggak nyangka gue bisa di band ini.
2: Makanya pas diajakin awal juga kan wayang gitu, maksudnya sampai beneran wayang nih gitu. Wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener wayang yang ini atau wayang yang lain.
1: Maksudnya
2: gitu.
1: Penipuan lagi kan. Iya. Dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
2: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi bunda juga luar biasa, semangatnya bikin kayak wah iya deh mau deh gitu.
1: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
3: Apa tuh?
1: Gimana awal pas join gitu ya? Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
3: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang. Apalagi
1: awal-awal yang ini yang kenalin nih siapa sih yang kayak
3: nah ini. Ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, nggak sengaja
1: dijebak pakai jaring-jaring gitu, terus diikat tuh gimana.
3: Awalnya cuma nganter Taurin ke base campnya wayang.
1: Oh gitu.
3: Iya,
1: wah ini unik nih. Terus
3: karena waktu itu ngejam nggak ada drummer gitu, pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih gua agak kan bisa.
1: Oke,
3: sorry ngajakin lo.
1: Sorry.
4: Kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
1: Oh, emang temenan awalnya?
4: Emang temenan.
3: Oh. Dari SMA ya?
4: Iya.
3: Teman sekolah.
1: Oh, sekolah.
2: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh megang mic-nya.
4: Nah, terus dia nanya, masih main musik gak katanya? Oh, masih.
1: Ya, siapa? Mas Farid tanya. Iya.
4: Masih mau ngeband bareng nggak? Masih. Gitu. Terus ngeband ya mau apa ya?
1: Mau ikut gue nganter nggak? Gitu ngomong gitu
4: nggak? Nggak. Atau langsung udah ikut gue katanya.
1: Oh iya. Oh ikut. Oh ikut. Oh jadi. Oh gitu Mas Oji. Akhirnya setelah bergabung semuanya apa gimana? Oh udah. Oh udah ini fix nih ininya apa formasinya gitu?
4: Ya.
1: Oke, dan sekarang wayang comeback. Selamat atas comebacknya wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat wayang. By the way, wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Purindah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-dengar sih lancar-lancar aja gitu ya. Tapi ada nggak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
0: Ya pasti dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomong formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kan yang penting kita nyaman dulu.
1: Oke.
0: Okay. Lalu dari hasil rebukan begitu, itu terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
1: Yes.
0: Itu yang akhirnya kita cocok nih untuk vokalnya Taurin. Mm-hmm. Akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus. Genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau kan dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada pak?
0: Ya pertama vokalisnya.
1: Betul, itu betul, itu betul, itu sih betul.
0: Drummernya.
1: Oh ya.
0: Gitarisnya.
1: Gitarisnya juga.
0: Bassisnya doang yang.
1: Tapi kalau nongkrong ini nggak? As a, ini ya, bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja nggak?
0: Nyambung.
1: Nyambung aja.
0: Kadang kan kita seumuran.
1: Iya. Yeah. Hai, kok pada nggak terima mas? Pada nggak terima, pada nggak terima. Oke, sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: keren mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Khalif,

0: Sahabat Suara, kembali lagi barengan sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Dan sekarang kita bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar, sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari Katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya, dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu.
0: Apa?
1: Tapi apa ya?
0: Coba sebutin tiga musisi lokal yang ada di top of mind lo.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia, yang gitu-gitu. Maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang. Terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Betul. Nah itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih.
0: Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri nggak?
1: Siapa ya?
0: Apa be yourself atau kayak ini gue gitu?
1: Iya, selama ya sementara sih masih ya udah, jadi belum ada referensi yang mau kayak ini, enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya, Katawarin.
1: Dan tadi gue perhatiin. Siapa? Coba.
0: Aduh, auranya tuh fun, tapi tuh muda gitu loh. Iya.
1: Siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu. Aku akan, gue akan ngajakin lo kayak, kan ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu, lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa, gara-gara rambut? Enggak?
0: Sama.
1: Apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya, ngikutin siapa? Enggak sih?
0: Enggak. Kalau dari lo, kata Ori mirip siapa?
2: Siapa ya?
0: Pasti ada kok di kepala.
1: Siapa yo?
2: Siapa ya? Nirina Zubir nih.
0: Hah?
2: Nirina Zubir.
0: Nirina Zubir, ya benar, Nirina Zubir ini. Iya gak sih? Mas Oji, Oji Saputra ini. Legenda dapet ini mah. Gokil tapi mau ngucapin selamat dan tepuk tangan yang meriah atas single terbaru yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di all music platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana?
3: Horror. Nanti sih yang cerita yang
1: pembuat akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam cool gitu.
1: Iya.
0: Misteriusnya ada di lo, Mas. Gimana Mas, Mati Aku Mati tentang apa sih Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksi udah lama sekali sebenarnya.
0: Oke.
4: Tahun 2007. Itu bikin pas zaman sekolah
0: 2007. Zaman
4: sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lo bilang SMA.
0: Lo ketawa Mas Farid kenapa?
2: Apa-apa.
0: Beneran 2007 kan?
1: Iya bener.
0: Gue percaya aja.
2: Bener.
4: Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Apa? Gitu ya.
4: Sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lo suka sama adik kelas?
4: Iya. Cuman gak kesampean aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Sampean.
0: Terus
4: dia bikinin lagu. Ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampaian itu?
4: Iya,
0: betul.
1: Cinta mati yang gak kesampaian. Cinta mati yang gak kesampaian lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Nah, adik kelasnya sekarang udah punya anak. Ya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Hai. Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa cuma.
0: Tapi nih pesan deh buat Gen Z mungkin ya yang terlalu terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada nggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lu nggak terlambat aja gitu.
1: Nah lo,
0: coba dari lu deh.
2: WhatsApp sih.
0: Ah, langsung WhatsApp. Misalkan nih, gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana?
2: Ke gue juga. Ya, kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh, bisa.
2: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat, mungkin. Kalau sekarang sebenarnya lebih fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Nggak selama itu ya. Masih lah mudah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh, nggak ngerti lagi.
0: Ah. Yo. Lo main online dating gak sempet? Main online dating gak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Ya udah deh, next Kak Oji gimana? Ya udah kalau gak tahu ya gimana, biarkan cowok yang menyatakan.
1: Jadi biasanya sebenarnya malah gue gak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya, salah gak sih itu?
0: Enggak, bebas. Iya. Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga
1: gitu,
0: ada.
1: Oh gitu, yaudah. Berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya. Ya. Bagi yang belum menikah ya. Udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ya. Pesan-pesan buat Gen Z-Gen Z.
2: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan, main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan.
1: Iya, makanan.
0: Modal lah.
1: Jadi dia inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka. Abis itu ditembak baru. Oh iya.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
2: Yang lengkap, kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kan kejadian dulu 2007? Mati Aku Mati, apakah teman-teman seyakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z-Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman? Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari... apa ya?
1: Dari...
0: Kita akan kembali ke satu
4: ini. Nungguin ya.
0: Coba udah ngakak-ngakak.
4: Ya inilah relate sama musik sekarang. Karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Ya. Cuman memang liriknya gak seberat itu. Keringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke, langsung aja dengerin Mati Aku Mati. Langsung di all music platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu. Sahabat suara yang dengerin di radio. Atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall. Kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.